Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tatwata.

0: This is your request.
1: Hai, saya RJ Indah Uhu.
2: Hai, saya RJ Rizky.
3: Saya RJ Nanda.
4: Saya RJ Andir.
5: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
6: Saya RJ Lia.
7: Saya RJ Blind.
8: Hai, saya RJ Sefa.
9: Saya RJ Sef.
10: Saya RJ Jul.
11: Saya RJ Sachan.
12: Saya RJ Ica.
13: Saya Rizky Hafidzah.
14: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
9: hanya di
8: Inspiradio.
9: Inspirasi.

0: Halo.
1: Kembali lagi bersama saya di Mental Mantul. Okay, hari ini saya nggak tahu saya mau bahas apa karena sebenarnya saya hari ini sudah membuat sebuah tema gitu ya untuk dibahas hari ini. Tapi mungkin temanya gak terlalu menarik, jadi mungkin kalian gak pengen dengerin tema ini gitu. Jadi kita akan ngobrol selama yang saya bisa begitu ya, karena memang belum ada pemberitahuan dari pemimpin atau dari grup inspiradio.id begitu. Mungkin karena memang mereka sedang sibuk dengan konten barunya, jadi mungkin konten-konten yang lain agak kurang diperhatikan begitu. Jadi ya udahlah, saya cuma pengen ngobrol aja di sini menemani kalian yang memang masih hidup hari ini, masih memberikan sebuah semangat kepada saya. Okay. Sebenarnya tema hari ini tuh saya mau memberikan sebuah tema tentang kecanduan game online gitu. Nanti akan saya bahas sedikit tentang game online gitu ya. Cuman mau ngobrol aja sekarang karena emang lagi pada sibuk begitu ya. Dan juga beberapa hari ini cuaca sedang sangat agak memburuk gitu, apalagi tadi di Surabaya dan Sidoarjo anginnya sangat kencang dan tadi lampu mati gitu. Jadi saya sempat khawatir kalau saya nggak bisa siaran gitu karena memang lampu mati, sinyal turun dan angin kencang banget. Jadi lihat di berita banyak banget atap rumah yang berterbangan dan pohon tumbang di daerah Sidoarjo dan Surabaya gitu. Jadi tadi di rumah saya juga begitu, tapi sekarang saya bela-belain untuk tetap siaran walaupun sekarang hujan dan dingin banget gitu. Jadi saya minta maaf buat teman-teman yang memang akan mendengarkan begitu, supaya kalian lebih santai aja, nggak dibebani dengan informasi-informasi yang memang yang memang berat gitu. Jadi sekarang ngobrol-ngobrol aja gitu biar semakin hangat.
2: Inspirario, inspirasi tanpa batas.

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips sokir. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini. Radio streaming paling oke. Di mana lagi? Kalau bukan di
1: Inspirasi.

0: yang sabar-sabar ngadepin aku. Kamu menyebalkan.
1: Untuk penawar letihku yang ada di foto ini, walaupun kamu lagi berlayar jauh di sana, aku akan tetap menungguin kamu. Thank you.
2: Buat istriku, aku bangga sama kamu karena kamu adalah penawar letihku. Tapi kamu juga pasti bangga sama aku karena aku adalah penawar letihku. Jangan.

0: berangkat.
1: Mas, pulang ya mas sekarang.
2: Ini siapa?
1: Istri udah gak melahirkan.
2: Sudah melahirkan?
1: Oh, belum ya, tapi pulang sekarang ya mas.
3: Sedikit lagi. Iya, sedikit lagi. Oke, ya lahir.

Halo Inspirasi, saya TKOB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kita bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kali ya. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi kalau dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya.
1: Thank you, Edi Wibowo. Bye.
3: Reno aja, kamu juga Jos.
1: Kamu bau.
2: Udah, aku gak mantan kalau aku mau nikah.
0: Sa, ikhlasin.
2: Ini ceritanya semua cewek banget.
0: Benar.

0: Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio Inspirasi Tak Mata.
1: Yes sir.

0: kan RW.
1: Enggak.
2: Eh, kamu sedih gara-gara ini ya?
0: Kenapa mbak saya ada di kamu?
1: Iya, tadi saya nyolong punya kamu.
0: Kok kamu nyolong?
1: Iya, saya teh pengen berkurban, kayak orang lain. Tapi saya tidak mampu, nggak punya.
0: Kalau kamu mau berkurban, nggak punya uang, jangan maksain. Bantuin orang yang lagi kurban.
1: Aduh.
0: Tapi saya salut buat kamu. Kamu punya niat bagus, cuman caranya yang gak bagus. Nyolong kan dosa.
1: Ya, maafin saya.
0: Kamu benar mau berkurban?
1: Ya, benar.
0: Ya udah. Kalau memang kamu mau berkurban, bawa aja. Ambil mbak saya.
1: Tapi kan ini mbak kesayangan kamu.
0: Tidak apa-apa. Justru berkorban itu kita harus rela melepaskan mbak kesayangan kita.
1: Loh, bener ikhlas?
0: Iya.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah.
1: Semoga kebaikan kamu ini mendapat imbalan yang lebih baik ya.
0: Amin. Udah, bawa sana.
2: Ya, makasih ya.
1: Mari, saya bawa ya.
2: Ya.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi, Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Mas, besok aku pulang.
1: Melibatkan dengan kata-kata yang depannya dengan penyakit fetis seperti itu biasanya banyak banget kita menghadapi orang-orang yang dengan fetis yang berbeda-beda, berbagai fetis yang unik juga seperti itu. Ada yang fetisnya, kalau ini masuk ke bagian tubuh seseorang begitu ya, ada yang fetisnya sampai ke betis doang, ada yang fetisnya sampai ke tengkuk, ada yang fetisnya sampai ke apa namanya, cuma telinga, ada yang fetisnya cuma di kedipan mata begitu. Jadi dia merasa bahwa dia ini mendapat kepuasan hanya dengan melihat kedipan mata atau melihat betis seperti itu untuk para apa namanya, orang-orang yang punya fetis kaki seperti itu. Nah, untuk fakta yang selanjutnya, karena tadi sudah yang kedua, sekarang yang ketiga, tak hanya tubuh, fetis juga melibatkan benda. Setelah bagian tubuh, barang yang kamu kenakan juga sering menjadi sasaran bagi yang memiliki kondisi fetis. Penelitian yang sama menempatkan pakaian yang dikenakan di pinggul dan kaki seperti rok dan stocking di bagian atas daftar alas kaki, lalu pakaian dalam berada di peringkat bawahnya. Fetis yang melibatkan bahan tertentu seringkali juga kulit atau karet. Beberapa orang yang juga berpakaian sendiri dan pasangan mereka dengan kostum binatang berbulu. Seperti itu. Karena fetis ini juga sebuah hal yang membuat kalian merasa bergairah seperti itu. Dan ya, saya mengerti kalau kalau mungkin fetis berbagai, sorry, bukan berbagai, fetis manusia itu berbeda-beda seperti itu. Mungkin kalian juga memiliki fetis yang berbeda juga, dan mungkin kalian juga memiliki fetis tentang benda-benda mati yang ya, mungkin itu bisa menjadi penyakit fetis atau gangguan kesehatan mental yang berhubungan dengan kelainan seksual seperti itu. Namun yang keempat ini bisa menjadi sebuah pertanyaan bagi kalian semua, bahwa normal gak sih penyakit fetis ini? Gitu. Nah, fetis seksual bukanlah gangguan, tetapi hal tersebut menyebabkan tekanan intens yang berbekas. Oke. Saya ulangi sekali lagi ya. Fetis seksual bukanlah gangguan, tetapi hal tersebut

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Saya RJ Safe dari Inspiri. Oh.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out, penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
10: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
10: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.
14: That y is a function of x, and so hi.
15: Oh, hi.
14: I saw you pass by.
15: Yeah, I was just passing by on the
14: Are we on for Saturday night?
15: Sure.
14: Good. I'm looking forward to it.
15: Well, I'll see.
0: Take one, Marker.

It's all because of you. It's better than it says.

0: Gak bisa juga.
1: Gak bisa juga.
0: Kan ada yang 3 menit ya.
1: Ya ada yang 3 menit, ada yang 19 detik.
0: Ya.
1: Ya. Bagus.
0: Itu ya. Sayangnya cuma satu episode. Sayangnya ya. Kalau ada episode 2, 3 gitu mungkin sampai satu season aku
1: sampai,
0: suka sih.
1: Kan sebelumnya kan ada sampai 19 atau 21 episode.
0: Hah?
1: Yang Garut.
0: Oh. Iya, iya, iya. Itu kan ini judul lain.
1: Iya.
0: Judul lahir.
1: Itu istrinya di
0: yang masih ongoing tuh sampai sekarang bagus. Yang E-nya 3 tuh.
1: Ah,
0: itu ongoing sampai iya, sekarang.
1: Ongoing.
0: Dan ya enggak, karena mungkin dia untuk sensor-sensornya tepat lah ya. Jadi iya, masih berkesinambungan sampai sekarang.
2: Think start.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blibet-blibet.
0: Dibenerin dulu. Dibenerin dulu. Salam aja, salam aja udah salah loh. Salam aja udah salah.
1: Udah lama enggak berkarya, Mas.
0: Waduh. Berat, berat. Kita nih cuman ngobrol, direkam. Enggak sampai kategori berkarya, enggak usah dipegang mic-nya dong. Itu jadinya gerontar.
1: Ya kan berkarya kan kayak buat sendiri kayak gini. Yang enggak berkarya itu cuma reaction konten orang lain. Itu enggak berkarya.
0: Itu berkarya menurutku, dia acting. Acting bagaimana? Lu yakin enggak kalau orang react itu pertama kali dia nonton? Yakin enggak?
1: Enggak.
0: Kalau aku sih enggak.
1: Enggak.
0: Berarti kan dia ada seni beractingnya kan?
1: Dia itu cuma apa ya, pansos dibungkus dengan kata reaction, tau nggak?
0: Ya, ya cuman untuk acting kan nggak mudah gitu. Coba lu.
1: Bentar, kita awali salam lagi ya.
0: Ya udah.
1: Karena salamku tadi salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali lagi dengan Link Start
0: Subete no Hito Podcast. Tumben
1: inget. Iya dong. Kan udah lama gak berkarya.
0: Masih ngotot berkarya loh. Kita ini cuma ngobrol direkam. Gak sampai dalam kategori berkarya menurutku ya.
1: Iya, daripada konten cuma reaction. Lu pernah nonton konten reaction podcastnya Om Deddy Kobuser gak? Gak pernah kan?
0: Gak pernah.
1: Karena udah tahu gak bakalan ada konten sesampah itu. Bayangin ya, satu jam di reaction buat apa?
0: Yang banyak yang anime ada nggak reactnya? Ada,
1: ada,
0: ya?
1: ada.
0: Masih banyak. Kebanyakan ini ya, kayak kompilasi epic moment gitu ya, atau gimana? Atau satu episode?
1: Setauku kayak apa? Episode 19-nya Kimetsu no Yaiba.
0: Iya,
1: yang booming kemarin.
0: Epic moment berarti kan?
1: Ya, yang pas epic-epicnya gitu. Itu di reaction gak gitu.
0: Jadi ada, pertama adalah ada orang yang bikin kompilasi epic moment satu anime.
1: Yeah.
0: Terus ada yang react gitu.
1: Yeah.
0: Itu sama-sama copyright semua tuh. Aku aja pernah bikin cover. Awalnya aku kan bikin cover Amazing Grace pakai gitar gitu. Awalnya aku kasih Shinichi Kudo main Amazing Grace pakai biola.
1: Yeah.
0: Itu copyright loh aku.
1: Kena copyright.
0: Copyright di take down. Hilang se cover-coverku.
1: YouTuber kecil sih.
0: Ya enggak juga sih.
1: Ngapain juga ya langsung take down.
0: Langsung take down karena aku satu layar penuh sih ini Cigudo, bukan layar kecil.
1: Oh iya. Nah. Ya. Kebijakan YouTube-nya sendiri sih.
0: Enggak tahu itu berapa detik tuh. Waktu
1: aku tadi nonton apa ya? Penggunaan copyright secara benar.
0: Oke, gimana tuh?
1: Jadi di luar negeri ya, kayak di barat itu kan ada kayak apa namanya? Instagram, orang yang main Instagram yang viral ya.
0: Selebgram,
1: oke.
0: Ya biasa aja kali ini.
1: Selebgram ini sering kayak nge-troll polisi. Kayak nanyanya apa kayak gitu loh. Nah, ada satu polisi, dia mau ditanyain oleh selebgram. Polisinya ini nge-play musik. Musik yang bisa kena copyright gitu.
0: Di mobil.
1: Iya, di mobil. Jadi si selebgram ini enggak bisa apa? Enggak bisa ngerekam. Kalaupun ngerekam bakalan apa?
0: Kena copyright.
1: Kena copyright dan videonya enggak bakalan kemonetize atau di take down gitu. Itu pinter sih cara
0: dia bernyanyi dengan fals.
1: Enggak, bukannya nge-play di HP.
0: Iya. Untuk nutupin musiknya.
1: Enggak, dia menjauh.
0: Oh, dia menjauh doang.
1: Si selebgramnya menjauh. Enggak bisa deket. Kalau deket kan kedengeran jadi kena copyright.
0: Oke, itu tekniknya kan. Aku pernah nonton vlognya siapa, aku lupa. Kalau enggak David Gadgetin ya si Raditya Dika. Waktu itu lagi di mall nge-vlog. Mallnya muter lagu.
1: Oh iya, tahu.
0: Tahu enggak cara ngatasin copyright? Gimana bang? Nyanyi aja.
1: Ya aku tahu.
0: Jadinya cover.
1: Ya Raditya dem nenenenena kayak gitu. Setahu aku Raditya. Terus tahu Bacindul Vlog nggak? Dulu booming banget itu. Itu kayak Jerome Paulin tapi yang versi Korea yang dulu. Nah itu dulu.
0: Yang bisa bahasa Jawa itu bukan?
1: Ya yang Jawa. Sekarang udah nggak ada.
0: Yang kita nggak tahu copyright itu berapa detik ya? Untuk kita diizinkan pakai footage orang lain itu berapa detik diizinkannya? Berapa menit? Gak sampai menit ya kayaknya ya? Pendek kok?
1: Iya pendek doang. Langsung kena.
0: Langsung kena. Kayak berapa detik kira-kira? 15 ada? Yang biasa dipakai si calon sarjana gitu-gitu. Oh, iya. Itu kan footage orang kan?
1: Iya.
0: Tapi nggak pernah panjang.
1: Iya. Kalau footage orang sih biasanya bisa dipakai. Kalau video orang tersebut nyantumin yang bawahnya ini bisa di-share.
0: Iya, iya. Memang ada pilihannya. Kalau kita kan kita suka anime ya. Mungkin kita kalau anime itu paling ketat ya untuk
1: ya.
0: Untuk masalah copyright.
1: Anime paling ketat.
0: Jadi kalau kita pol-polan satu episode anime 23 menit kan gak bisa.
1: Iya.
0: Makanya ada anime episode yang pendek-pendek.
1: Ah.
0: Itu bisa gak kira-kira?
1: Gak bisa juga.
0: Gak bisa juga.
1: Gak bisa juga.
0: Kan ada yang 3 menit ya?
1: Ya ada yang 3 menit, ada yang 19 detik.
0: Ya.
1: Ya.
0: Itu ya. Sayangnya cuma satu episode. Sayangnya ya. Kalau ada episode 2, 3 gitu mungkin sampai satu season aku
1: sampai,
0: suka sih.
1: Kan sebelumnya kan ada sampai 19 atau 21 episode.
0: Hah?
1: Yang Garut.
0: Oh. Iya. Itu kan ini judul lain.
1: Iya.
0: Judul lain.
1: Itu istrinya di
0: yang hack. Masih ongoing tuh sampai sekarang bagus yang E-nya 3 tuh.
1: Ah.
0: Itu ongoing sampai iya, sekarang.
1: Ongoing.
0: Dan ya enggak, karena mungkin dia untuk sensor-sensornya tepat lah ya. Jadi iya. Masih berkesinambungan sampai sekarang.
1: Dan apa dia tuh kayak pelopor gitu loh.
0: Pelopor exhibition.
1: Iya, pelopor exhibition. Jadi kan kalau kan tahu kan ada orang kayak gitu kok enggak ada yang apa ngerutuk ke
0: gerbek.
1: Nyamperin ya ngerbek kayak gitu kok enggak ada ya.
0: Ya kan enggak tahu dia ada di mana.
1: Iya sih. Yang tahu cuman, hanya cuman, yang tahu hanya tukang ojek.
0: Cuman dia ngetut memang kalau mau keluar kota kayak ojek ngalam siap-siap yo gitu-gitu. Kemarin terakhir dia ke Semarang kalau enggak Makassar aku lupa.
1: Mau ngikutin loh.
0: Aku follow Twitternya memang.
1: Oh. Siap, siap.
0: Ya. Balik lagi ya.
1: Iya.
0: Kalau
1: 19 detik ya 3.
0: Enggak ada. Anime 19 detik paling pendek berapa detik?
1: Iya, 3 detik. 3 detik enggak maksudku 3 menit.
0: 3 menit itu termasuk intro ending enggak itu?
1: Termasuk.
0: Ada. Intro ending. Apa opening tuh 1,5 menit loh.
1: Setengah menit 30 detik.
0: Opening.
1: Ya, opening.
0: Endingnya enggak ada.
1: Ya, setengah menit.
0: Ada juga?
1: Iya, ada.
0: Oke. Okay. Opening ending 1 menit. Animenya 2 menit. Gila. Ada ya?
1: Ada.
0: Jadi kategorinya 3 menit ada.
1: Ada, kayak
0: Di atas 3 menit?
1: 7 menit ada.
0: 7 menit. Terus habis 7 menit
1: 12 atau 14?
0: 12 kali 14 sekalian opening ending kali.
1: Iya.
0: Enggak. Iya kan?
1: Itu ada.
0: Baru 23 ya normalnya.
1: Baru 24. 24 atau 23.
0: Iya, iya, maksudnya itu. Kenapa dipermasalahin sih enggak 1 menit doang?
1: Iya.
0: Jadi 3 menit, 7 menit, 12 menit, terus 23 menit pada normalnya kebanyakan anime. Ada juga yang
1: 53 menit ada.
0: 40 ya?
1: 53 aku pernah tahu.
0: Movie kali.
1: Enggak, 12 episode per episodenya 53.
0: Oke.
1: Okay. Kayak apa? Seri-seri yang di kayak di Netflix itu loh.
0: Oke. Iya, iya.
1: Iya kan.
0: Anime tapi itu.
1: Itu anime. Dan panjang. Enggak betah gua.
0: Itu berarti kalau di TV tayang sejam kali ya? Atau sejam setengah ya? Mungkin. Kalau iklannya banyak sejam setengah.
1: Sejam setengah itu.
0: Kalau iklannya banyak. Kalau iklannya dikit berarti ya 1 jam gitu ya.
1: Itu buat apa jam-jam 12 malam enggak gitu. Bukan anime 18 bukan.
0: Karena kenapa? Karena iklannya dikit.
1: Iya, karena iklannya dikit dan apa? Waktunya kan panjang.
0: Kalau di Indonesia sih enggak ada. Enggak ada. Kalau di Indonesia tuh sekarang Netron. Tuh drakor. Sinetron tuh akan selalu ada sih kayaknya sinetronnya.
1: Drakor masih enggak masalah aku, Pak. Aku kemarin nonton TV itu lihat konten Korea dibawa ke TV Indonesia. Jadi kayak keseharian anak kecil, balita gitu loh. Ini buat apa?
0: Drakor, menurutku drakor sama sinetron beda, tapi nggak jauh-jauh banget. Aku tuh punya temen nggak, dia tuh bukan penggemar sinetron, dia penggemar film. Jadi untuk psikologi orang penggemar film lo tau lah, nggak drama-drama banget gitu loh.
1: Yeah.
0: Daripada penggemar sinetron. Akhir-akhir ini dia nonton drakor.
1: Nah,
0: terus nge-WhatsApp satu cuplikan seorang cowok yang kayak heroik gitulah, romantis. Captionnya ada nggak ya cowok kayak gini? Duh, serangan drakor tuh udah sampai ke psikologi manusia tau nggak?
1: Ada sih.
0: Kalau kita nonton anime, ya kalau kita nonton anime, terus siapa deh yang cantik gitu kan?
1: Iya. Kayak
0: Onodera, manajernya
1: Nami,
0: Haikyuu, nah kayak gitu.
1: Si.
0: Ya itu, ya udah itu ya. Kita nggak berpikir ada nggak ya? Cewek yang kayak gini enggak sih, enggak sampai kayak gitu loh. Nami ada enggak ya yang sebesar ini? Ya ada sih, cuman kan kita
1: ada tapi apa ya?
0: Lu mau ngerespon apa sih anjing? Langsung diem, udah gua dipotong diem lagi.
1: Enggak, ntar dibahas. Bahaya. Ada yang kayak Nami tapi dah.
0: Iya, enggak maksudnya bukan masalah itunya enggak ya Tuhan. Masalah menyerang psikologinya tuh loh. Drakor tuh sampai segitunya. Enggak, kita yang penonton anime aja enggak sampai segitu gitu loh. Emang ada penonton anime yang aku mencari pacar. Oh, bahasanya bukan pacar kalau udah akut. Aku mencari waifu yang seperti Robin. Gitu ada enggak? Orang kayak gitu.
1: Contohnya sih ada.
0: Ada.
1: Siapa itu? Lupa aku.
0: Dia bercanda kali.
1: Enggak. Lu tahu iklannya Jarum 76 enggak?
0: Iya.
1: Apa sebut yang Jin mau apa?
0: Ha-ha.
1: Musik kayak gitu ha-ha, yang jaga-jaga. Nah, dia kan kayak disimbolkan sebagai apa namanya? Sakubus. Tahu sakubus?
0: Sakubus tahu.
1: Ya kayak gitu.
0: Tidak menjawab pertanyaanku enggak itu barusan?
1: Enggak, maksud tuh yang seperti anime itu ada.
0: Iya.
1: Ya, contoh orangnya kayak gitu. Kalau para wibu sih enggak ada, udah. Udah apa?
0: Lo tuh selalu enggak, aku ngelempar pertanyaan jawabannya lain-lain dulu. Itu. Oh, bangsat. Ayo dah, masuk. Udah meracau, enggak tahu kemana. Ini selalu susah lo enggak? Ngelit lu tuh susah banget sumpah. Orang nanya apa, jawabnya apa.
1: Udah masuk. Udah lama enggak berkarya, udah. Pak.
0: Cuk.
1: Oke, kita akan bahas anime yang berdurasi pendek, sependek cicin kalian. Oh, cincin desuki.
0: Itu titit maksudnya.
1: Oke, untuk anime pertama judulnya adalah Plastic Nesan. Jadi ini merupakan ONA original nation bangsat ini apa?
0: Hah?
1: ONA.
0: Gak tahu. Lo nyebut, gua aja baru dengar.
1: Original and anime. Tipenya gitu, Pak. Biasanya kalau OVA kan aku tahu, original video anime. Apa ONA?
0: Enggak tahu.
1: Nah, ini apa namanya? Keluaran tahun 2012. Produsernya Good Smile Company. Jadi durasinya 2 menit atau 3 menit per
0: itu,
1: episode.
0: Itu bukan keluaran 2011 enggak ya?
1: 2011 sampai 2012, Pak.
0: Berarti keluaran
1: iya, 2011.
0: Tadi kenapa baca, sih enggak?
1: Tadi aku ngomong 24. Aduh. Selisih 1 menit.
0: Ini selisih 1 tahun, bangsat.
1: Jadi ini genrenya ini komedi school sama seinen. Jadi rata-rata anime durasi pendek itu komedi yang yang ditonjolkan
0: kan. Iya. Komedi singkat lah ya.
1: Iya, kayak komedinya apa kuat banget.
0: Ini 2 sampai 3 menit ya?
1: Iya, 2 sampai 3 menit.
0: Apa ini?
1: Tadi lu taruh mana? Oh, WA ya. Jadi Iroiken.
0: Kenapa sih enggak?
1: Iroiken mah adalah siswa sekolah menengah tahun ketiga yang sering disebut sebagai kakak perempuan. Meskipun tinggi badannya pendek, remaja pembuat onar ini adalah presiden klub model sekolahnya. Presiden klub model yang di
0: klub model
1: bukan fashion ya, tapi kayak model tank, jadi kayak mainan yang mirip
0: bikin model.
1: Ya, bikin model. Kayak prototype.
0: Ya, prototype miniatur.
1: Kayak ya kayak action figure gitulah. Yang berdedikasi untuk membuat model plastik dari berbagai benda dan bangunan seperti mobil, perahu dan bahkan robot.
0: Itu kenapa judulnya Plastic Nesan? Nesan.
1: Plastik ya sesuai
0: apa? Di bidang modelnya ini, Nesan ya kakak ya, kakak perempuan ya.
1: Bergabung dengan dua adik kelasnya Hazuki atau Okapa yang kejam dan Makina atau Maki-maki yang rasional.
0: Itu nama temennya. Okapa dan Maki-maki.
1: Okapa dan Maki-maki. Kelompok kecil ini bertujuan untuk melaksanakan tugas klub mereka, tetapi seringkali teralihkan oleh segudang gangguan. Dari pertempuran antara anggota klub hingga pelajaran tentang cara mengaku kepada orang yang Anda sukai. Ketiga siswi ini terjebak dalam segala macam situasi yang aneh dan benar-benar keterlaluan.
0: Jadi komedinya terletak kayaknya ya, pusat komedinya ya di Eroi Genma ini ya.
1: Iya, jadi dia, semacam
0: dia cewek freak gitu bukan sih? Kayak si yang suka makan pisang tuh, Baka siapa? Aho.
1: Aho girl.
0: Iya, sama-sama ya, freak sama, kayak gitu ya.
1: Iya. Kayak Kagura, Kintama.
0: Kagura?
1: Iya dia.
0: Iya. Freak. Kayak iya apa ya? Cewek pencicilan gitu ya. Udah habis itu enggak, astaga. Rokok tinggal filter dibakar lagi itu. Kan rokok masih banyak, enggak nyalain lagi aja. Enggak takut mati enggak?
1: Ya kan bawa korek.
0: Ya bagus. Dah, mau diselesain dulu atau lanjut nih?
1: Ya aku berhenti merokok deh.
0: Ya orang udah habis.
1: Enggak, aku kan berhenti enggak lari, Pak. Berhenti terus merokok, Pak.
0: Masih berhenti untuk merokok itu goblok.
1: Jadi anime ini itu semacam Danshi Kokose tapi versi cewek dan lebih singkat.
0: Oh, aku bisa bayangin. Iya.
1: Terkait
0: Danshi Kokose pun ada versi cewek. Jos Kose no Nichijou
1: iya,
0: itu.
1: Iya sih.
0: Ini, itu pun juga 3 menit di ending kan?
1: Iya.
0: Iya gak?
1: Ya rata-rata ke cewek kok 3 menit ya.
0: Oh. Apanya nih?
1: Enggak. karena lu tuh kayak
0: enggak, ini lu tergantung ininya, enggak filter pencariannya. Coba cari yang long, jangan yang short. Kalau short emang 3 menitan. Dan itu pun amatir, amatir, amatir.
1: Kalau long berapa? 6 jam ya?
0: Enggak, sejam, sejam. 6 jam. Yeah. 6 jam nonton apa lu anjing?
1: Enggak, Pak. Biaya lebih mahal, Pak. 2 juta atau berapa
0: gitu. Long time. Itu long time. Yuk. Oke, berarti pusat komedinya ya di orang bertiga ini ya. Kayaknya yang paling lucu ya si Iroi Genma pemeran utamanya.
1: Iya, dan komedinya apa ya, Pak? Komedi orang Jepang itu bukan sulit dimengerti. Kadang, "Hah, kok gitu sih punchline-nya kayak gitu." Ngerti enggak, Pak?
0: Iya, paham. Jadi dan si Kukusi kan juga gitu kan ya.
1: Iya, perangkat sekolah tiba-tiba ada Gundam. Kan, "Hah, kok gitu sih?" Kayak
0: itu untuk memecah ekspektasi kita sebenarnya.
1: Iya. Zombieland Saga, anime Zombieland Saga itu opening ya, Pak. Episode 1 kayak cuaca cerah, terus cewek kayak berangkat sekolah. Itekimas di depan apa? Di depan pintunya rumah. Langsung ditabrak oleh truk, Pak. Ditabrak, Pak.
0: Enggak mati dong.
1: Mati, Pak. Judulnya aja zombie, Pak. Langsung mati. Kalau Konosuba, Pak, hampir ketabrak, dia mati karena shock kan. Ini cewek ketabrak. Brak.
0: Tapi bukan isekai, dia jadi zombie di situ berarti.
1: Jadi zombie.
0: Itu aneh banget sih.
1: Dan zombinya kayak ada zombie cewek-cewek ini ya, ada kayak 6 atau 7. Jadi kayak idol, Pak.
0: Kayaknya imajinasi orang Jepang tuh kayak, "Oh, kayaknya kalau gini bagus." Jadi kita yang orang Indonesia nangkep, enggak sih, enggak, jangan gitu sih sebenarnya. Cuma bagus ini bagus. Yang teman-teman orang Jepang suka, "Oh iya, kayaknya bagus kayak gitu." Memang jelasnya mereka udah habis, udah dihabisin anime-anime yang lain.
1: Terus kan si zombie-zombie ini kan kayak liburan ke onsen gitu, Pak. Mainan air panas. Di situ ada cerita kayak ada hantu gitu, Pak. Nah, si cewek-cewek ini ketakutan, Pak. Malam-malam habis keluar dari pemandian kayak suasana seram. Dia kayak dikejar apa? Ternyata itu kayak nenek pemilik vilanya itu ya. Dia kepreset, kepalanya jatuh, Pak.
0: Kepalanya, ketatap.
1: Iya, gelinding gitu jadi
0: si anjir.
1: Iya, Pak. Putus gitu loh, Pak.
0: Ya,
1: ya kan zombie, Pak.
0: Ya udah terus.
1: Terus si cewek itu kan enggak tahu dia berdirinya kayak apa. Jadi dia itu kayak merangkak tapi kebalik gitu loh, Pak.
0: Iya, kayang.
1: Ya kayak kayang gitu. Si neneknya langsung langsung enggak meninggal sih. Kayak trauma gitu loh.
0: Itu apa judulnya?
1: Zombieland Saga.
0: Iya, aneh banget. Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Ini ada anime judulnya Senryu Girl enggak? Anime Senryu Girl ini ada 12 episode. Rilis 2019, baru sih. Di spring 2019. Ini genrenya slice of life. Ya, slice of life. Comedy, school, lagi-lagi comedy ya.
1: Iya,
0: school comedy. Shonen. Ini masuk ke kategori 12 menit per episodenya. Per episodenya ya, 12 menit. Ini bercerita tentang Karai, SMA Karai, ada seseorang bernama Nanako Yukishiro, itu bukan?
1: Iya.
0: Seorang gadis berusia 16 tahun, dia ini digambarkan sosok yang cantik, tenang, imut. Tapi Nanako bukan gadis biasa karena dia tidak bisa berbicara. Literally gak bisa, bukan gak mau ya. Sebaliknya Nanako berkomunikasi melalui Senryu. Itu semacam sajak puisi sepanjang Aiku. 17 kata. 17 suku kata. Suku kata ya. Wah, ini bagus banget. Berarti setiap berkomunikasi dia nulis sajak dong. Ada seorang bernama Eiji Busujima yang berusia 16 tahun, dulunya adalah anak nakal di tahun-tahun sekolah menengahnya di
1: preman.
0: Iya ya.
1: Anak
0: berandal. Berandal. Ia membuka lembaran baru karena cintanya yang baru ditemukan pada Senryu. Jadi tiba-tiba dia suka pada sajak. Terlepas dari penampilan yang mengancam, Eiji rukun dengan Nanako sebagai sesama anggota klub sastra. Meskipun Nanako bisu, pasangan yang mengemaskan ini tidak kesulitan berkomunikasi satu sama lain. Ini aku kutipan dari My Name List-nya. Aku nggak tahu ini disebut mengemaskan kenapa, aku nggak tahu. Senryu Girl atau Senryu Soju di judul Jepangnya adalah cerita ringan dan santai tentang kehidupan sehari-hari dua remaja. Ini ada genre komedinya. Menurutmu itu komedinya bakal muncul di mananya ini? Kalau ada seorang gadis bisu suka menulis sajak, berteman dengan preman yang suka menulis sajak.
1: Jadi gini, Pak, karena si cowoknya ini kan kayak berandal gitu, Pak. Jadi si teman-temannya si cewek ini kayak ketakutan gitu, Pak, kayak lihat wajahnya, kayak tatapannya kayak gitu. Jadi sering salah paham. Nah, di situ jadinya kayak komedi, tapi Senryu Soju mengedepankan romans sih, Pak.
0: Ada komedi, oh komedi tipis berarti.
1: Iya, komedinya ringan-ringan.
0: Mungkin bagi kita enggak terlalu kayaknya. Bagi kita yang terbiasa nonton Gintama dan Shikokuse, komedinya di sini mungkin enggak terlalu ada. Mungkin yang di genre ditulis komedi ya memang selalu ada sih. Anime enggak begitu lucu, ada komedi tipis tapi masuk genre akhirnya. Kan banyak tuh. Berarti ini bukan komedi intinya, romance lah ya.
1: Romance.
0: Oke, okay. Slice of life juga dan school.
1: Aku kemarin nonton.
0: Ntar dulu, ini dulu. Yeah. Jangan kemarin. Menurutmu slice of life dan romance-nya nyampe nggak dalam 12 menit nih?
1: Nyampe, Pak.
0: Dalam 12 episode, 12 menit per episode nyampe.
1: Ya romance-nya orang Jepang tahu sendiri kan, kayak nggak sampai kayak ciuman, nggak, pokoknya romance
0: yang ngajak jalan kan udah romance ya,
1: ngajak jalan kayak kencan ke taman kayak gitu kan udah romance, Pak.
0: Ini misal jadi 24 menit per episodenya menurutmu masih bagus nggak?
1: Enggak, Pak, masih kurang sih.
0: Kenapa gitu? Terlalu bertele-tele kali ya?
1: Iya.
0: Soalnya udah dibatetin jadi 12, kayak dibikin satu episode 24 tuh ada masukin sesuatu yang gak menarik pasti.
1: Iya, ini kan yang unik cuma satu karakter, yaitu karakter utama. Yang komunikasi cuma pakai itu. Kalau dibikin 24, ya kurang juga.
0: Karakternya pun dikit ya?
1: Iya.
0: Nanako, Busujima, Kata Girl Amane, tau nggak?
1: Iya. Yeah.
0: Kino, Tao, Koto.
1: Tahu.
0: Akira nggak ada seiyunya bahkan. Hah? Busujima Akira, itu siapanya Busujima Eiji? Kakaknya.
1: Bapaknya.
0: Bapaknya, oh ya tuh wading.
1: Kenapa? Itu juga bapaknya kayak apa ya? Sayang banget ke anaknya kayak gitu loh, kayak kayak overprotective.
0: Uih.
1: Sampai si bapak ini enggak tahu kalau anaknya ini
0: bandel.
1: Punya pacar enggak? Oh. Punya pacar, Pak.
0: Tapi tahu kalau bandel ya?
1: Enggak bandel dia.
0: Kan dulu bandel.
1: Oh iya ya. Sampai enggak tahu.
0: Oke, lu tadi mau ngomong apa? Kemarin?
1: Kemarin aku nonton anime Enen no Shobutai. Fire Force apa lupa. Anime pemadam kebakaran. Itu ada satu komedi yang apa ya, yang lucu banget, Pak. Jadi kan ada kayak kelompok pemadam kebakaran, sama kelompok pendeta suci, sama kelompok Heijima. Tiga kelompok lah.
0: Heijima itu apa?
1: Ya pokoknya nama kelompok lah. Ngerebutin satu anak kecil. Jadi kan kalau ngerebutnya kan kayak dibawa, kayak digendong gitu, Pak. Si anak kecilnya.
0: Ini kejadian kebakaran maksudnya?
1: Enggak kejadian kebakaran.
0: Cuma pokoknya ngerebut anak kecil.
1: Pokoknya ngerebut anak kecil itu. Direbut kan akhirnya jadi kayak main bola voli, bola basket, Pak. Direbut pas kayak umpan terus.
0: Ada parodinya enggak? Enggak
1: ada. Ada. Enggak ada. Jadi pas tiga-tiganya ngerebut ini, si anak ini terlempar ke atas, Pak. Terus semua teriak, "Ribon!" Anak kecil loh, Pak, manusia. jadi gini. Aku saking lamanya apa gak nonton anime komedi yang keren
0: jadi. Ya, karena Gintama lama vakum.
1: Iya sih.
0: Menjelang movie-nya The Final, kita tunggu aja.
1: Iya.
0: What the?
1: Tukang bakso.
0: Rombong.
1: Mari sini.
0: Gimana? Coba lanjutin lagunya.
1: Abang tukang bakso, mari sini. Ada tukang sabu. Kijang satu ganti, Jaguar dua ganti.
0: Kita ini bagus. Ya, itu udah lama ya viral ya itu.
1: Aduh.
0: Selanjutnya.
1: Yang selanjutnya ini ya sama sih, Pak. Anime yang apa?
0: Iya, terus lanjut.
1: Enggak, lumut tuh apa? Bentar, hilang apa? Danaganani ya?
0: Enggak tahu apa tadi. Apa?
1: Apa yo? Dana. Hah? Dana ya. Jadi ini aku pakai bahasa Inggris aja ya. I can judulnya adalah I can understand what my husband is saying. Jadi ini anime keluaran 2014 2 Desember 2014. Jumlah episodenya 13 terus animenya durasinya 3 menit, Pak.
0: 3 menit ya.
1: Genrenya slice of life, komedi, romance sama seinen. Nah, di sini kan ini kayak suami istri ya, Pak. Meskipun mereka tidak bisa lebih berbeda, cinta telah berhasil berkembang antara Hajime, seorang otaku hardcore yang hikikimori atau menutup dirinya sendiri di rumah sambil mencari nafkah dari blognya.
0: Raditya Dika nih.
1: Enggak.
0: Iya kan?
1: Dan istrinya Kaoru, seorang wanita kantoran pekerja keras. Ya, yang biasa, bukan wibu, Pak. Tapi agak pemabuk. Seperti pasangan yang tidak mungkin ini temukan cinta lebih dari sekedar ciuman pertama atau pernikahan. Tahun-tahun berikutnya dalam perjalanan pernikahan mereka membawa banyak kegembiraan dan juga tantangan. Entah karena kepribadian mereka yang unik atau orang-orang aneh di sekitar mereka, Hajime dan Kaoru mendapati diri mereka terjebak dalam berbagai tingkah laku yang membingungkan dan konyol. Namun terlepas dari pergumulan yang mereka hadapi, cinta yang mengikat mereka bersama memacu mereka untuk terus maju dan berusaha menjadi orang yang lebih baik demi membawa kebahagiaan. Jadi pasangan suami istri, Pak. Si suami otaku, si istri orang biasa.
0: Orang biasa. Kalau pikir otaku bukan orang biasa gitu.
1: Ras terkuat di bumi. Otaku itu ras terkuat di bumi.
0: Tapi belum ada buktinya itu. Sekarang yang udah ada buktinya, ras terkuat di bumi itu pecinta K-pop. K-popers.
1: Nomor 2 itu.
0: Tapi otaku tuh belum ada buktinya. K-popers tuh udah ngeban beberapa selebgram loh. Otaku belum loh.
1: Salah satu contohnya gini, Pak. Attack on Titan kan sekarang kan viral.
0: Booming.
1: Oke, viral booming terserah lah.
0: Gak sama.
1: Menurutku itu euforianya lebih besar para wibu ini daripada drakor. Drakor yang paling dulu booming apa?
0: Aku gak berani bilang gitu. Soalnya aku gak nonton drakor gak.
1: Iya sih.
0: Aku gak berani bilang gitu.
1: Iya.
0: Circleku di kerjaan atau di tempat lain yang cewek-cewek itu ngomonginnya drakor. Waktu kita ngumpul ngomonginnya anime. Aku gak bisa bilang mana yang lebih booming sebenarnya. Di Twitter tuh imbang loh.
1: Kalau dibuat game, Pak, itu yang dipakai lebih banyak anime, Pak, dari anime kayak gitu. Iya enggak?
0: Enggak.
1: Dari drakor kan enggak. Jarang kan. Drakor mungkin Shopee. Beli semua di Shopee gratis ongkir.
0: kalau aduh ya. Yang pertama tadi soal viral itu nggak ya. Bisa nggak dua-duanya dua-duanya emang lagi tinggi
1: ya tinggi.
0: Yang kedua kalau lo ini ngedepanin yang sering dibikin game anime ya iya
1: ya iya
0: soalnya yang main game para otaku
1: ya.
0: Yang sering belanja adalah para K-popers, makanya aplikasi belanja online para K-pop semua gak, ya emang pasarnya juga. Begitu
1: Cristiano Ronaldo bukan K-popper pak.
0: Laku mana?
1: Enggak tahu.
0: Laku yang K-pop habis Blackpink BTS. BTS di ini.
1: Blackpink di band, Pak.
0: Tokopedia.
1: Blackpink kan
0: lu di... kenapa sih enggak? Kenapa enggak selesaiin satu pembicaraan yeah, yeah, dulu yeah, yeah, yeah. Baru okay, bicara okay. Yang lain? Kenapa okay. Sih enggak, anjing? Oh. Di band mama kan, gua tahu. Aduh, kenapa sih lu enggak selesaiin dulu? Ya udah enggak.
1: Apa tadi? Kaoru. Oh ya. Jadi suami istri yang suaminya ini otaku banget. Jadi ada animenya kental sama komedi, Pak. Jadi istrinya ini minta dianterin ke mall kayak gitu. Dianterin apa kayak gitu. Tapi si suami ini
0: enggak mau
1: karena males banget mau keluar.
0: Ya tahu. Otaku Higi, kan gitu kan.
1: Iya, hikikomori. Terus akhirnya buat aku bergerak dari kursi ini kayak si suami bilang gitu.
0: Ini scene-nya.
1: Terus si istri ini cuma bilang nya gitu imut banget gitu. Langsung akhirnya pergi berdua. Terus istrinya bilang gampang banget. Gitu.
0: Oh iya.
1: Jadi enggak sampai situ.
0: Apa itu?
1: Jadi jelasin saat mereka pertama kali apa ketemu kayak jadi rekan kerja terus si cowok ini ngajak apa namanya kencan pertama kali dulu. Nah si cewek ini pamitan ke ayahnya, mau kemana kamu? Pergi kencan, Wak. Hah, kencan sama siapa? Ya sama cowok. Tunggu, kau harus bawain pisau. Enggak, ini cuma kencan biasa. Tunggu, jangan, ini AK-47.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Kelakuannya cewek gak?
2: Kelakuannya cewek.
1: Ya banci aja berarti.
2: Iya. Yeah. Pernah suatu hari itu si Hajime ini datang ke reuni. Dia ngajak adiknya. Terus sama si teman Hajime. Oh itu siapa itu? Oh itu adikku. Boleh dibungkus gak?
1: Gitu. Anjing.
2: Bungkus aja. Dia gak bilang, akhirnya dibawa ke apa apartemennya, terus
1: us.
2: Besoknya mau dibunuh aja. Sialan, kau memberiku rudal.
1: Oh iya. Lagian dia dibawa mau aja bang.
2: Iya kan, kayak cewek-cewek gitu. Terus ada lagi pak. Aduh, aku seneng banget pak. Aku nonton ini kayak berkali-kali. Kan ini ada 2 season sampai.
1: Yang apa nih?
2: Yang dana ini sampai 2 season.
1: Sampai 2 season.
2: Sampai 2 season, Pak. Gila kan. Yang adiknya yang Hajime ini pernah mau nginap di rumah mereka. Suami istri ini. Terus kan si adiknya ini ngajak kakaknya mandi bersama. Ngajak Hajime mandi bersama.
1: Oke.
2: Okay. Kok gila kau. Aku udah apa? Suami istri kau ngajak mandi bersama gak gitu. Akhirnya, ayo kak kita ngulangi lagi masa lalu gak gitu. Enggak. Terus akhirnya dia cerita ke ke istrinya. Kalau dulu aku gak nikah, mungkin perawanku udah diambil oleh adikku. Ganes adiknya. Akhirnya, bolehkah aku nginap di sini? Akhirnya sinya pindah ke dia sendirian di kereta. Suruh pulang gak gitu, diusir pak.
1: Jadi pusat komedinya sebenarnya ada di si otakunya ya.
2: Iya. Yeah.
1: Di si otaku pusat komedi. Oke. Okay. Ini emang cocok 3 menit ya. Oh, minum dulu dong. Woi, asik. Enak nih. Wine.
2: Iya,
1: yeah. Red wine. All people.
2: 3 menit ini cocok banget sih, Pak. Dan enggak di sekitar dan juga di sekitarnya itu kan juga ada para pasangan suami istri kan.
1: Di depan rumahku ini enggak. Selalu ada. Di depan rumahku kan paving. Ya
2: yeah.
1: Kan? Selalu ada anak kecil main sepatu roda.
2: Oh, itu sepatu roda bukan koper, Pak.
1: Koper?
2: Iya, koper. Kenapa? Kan. Koper kan juga gitu suara.
1: Ya, kalau seberat itu suara. Ngangkat mayat enggak itu namanya enggak? Padahal jalanan tuh enak loh, ya kan? Kenapa pilih yang paving gitu? Aku heran banget.
2: Enggak, enggak boleh ke jalan raya.
1: Enggak usah di jalan raya. Di sini kan udah aspal nih.
2: Ah iya.
1: Yang di ini di gang ini, bukan yang di depan.
2: Pamer mungkin ke lu. Ya, aku punya sepatu roda.
1: Kenapa? Ini tuh kampung. Yang didengar tuh ya kayak, aduh, suara rodanya tuh lu sangat mengganggu. Ada jadi lagi kan, nih. Ada lagi kalau pagi enggak? Orang jual bakpao.
2: Aduh.
1: Itu bukan karena aku benci bakpao. Enak bakpao tuh. Bukan karena lagunya enggak. Bukan karena volumenya keras. Dia ini kayak tahu bulat gitu loh, pakai speaker. Bukan karena volumenya keras. Tapi yang diputar tuh enggak enak sama sekali itu loh, enggak kreatif-kreatif sama sekali. Jadi suaranya gini. Bakpao, bakpo, 2.000, bakpao. Beli. Aku kalau denger ini apa sih anjing, lu nggak bisa kreatif dikit apa bikin lagu kayak, atau kalau enggak ya apa gitu. Duh, itu masih lebih kreatif tahu bulat 500-an tuh loh.
2: Dan ngetemnya lama pak,
1: ngetemnya lama.
2: Aduh, iya.
1: Emang anjing ya.
2: Siapa sih yang beli kayak
1: itu? Nggak datang ke sini lagi kalau nggak ada yang beli. Jadi ya, aku paksa untuk tidak beli, aku biar nggak datang lagi.
2: Aku dulu iya sama pak. Bakpao itu pak, kan dulu kan tidurku kan kebalik ya pak, jadi kayak pagi itu aku baru tidur, dengar suara bakpao gitu,
1: gak bisa tidur,
2: gak bisa tidur.
1: Iya, pak. Bukan karena volumenya kan?
2: Iya, sampai, siapa sih ini? Sampai tak bela-belain cuma beli 2 pak, tak samperin orangnya. Yang jualan masih muda pak, umur berapa?
1: Pakai
2: ya?
1: Apa motor?
2: 16, iya, 16 atau berapa gitu.
1: Pukulin ya, kita pukulin gimana? Kan masih muda tuh. Palingan kita gak berdosa-berdosa banget lah kalau masih muda. Gimana? Kalau lihat sini kita pukulin coba. Mengganggu, beneran mengganggu loh.
2: Kita bungkus aja.

0: bapaunya.
1: Iya. Yeah.
0: Dimasak orangnya. Ada lagi enggak nih si apa tadi dana panjang ya, kan, nih judulnya anjing.
1: Iya, makanya bahasa Inggris aja. Kan di apa? Mereka kan punya teman kayak pasangan suami istri juga kan. Hmm. Jadi pas kayak musim dingin ini mereka kedatangan pasangan suami istri. Hmm. Dan yang lucunya adalah si Hajime ini tanya ke suami itu. Tanya, di luar dingin ya? Pasti berat pakai wig kayak gitu. Yang istrinya, hah? Masa dia pakai wig? Dibuka pak wignya, jadi dia botak pelontos gitu. Baru tahu kalau suaminya botak. Kok bisa?
0: Oke. Ya udah, jangan di spoiler lagi gak?
1: Iya, yeah, terus satu lagi pak.
0: Spoiler lagi nih?
1: Iya, yeah, terus
0: ya udah.
1: Ini lucu banget sih kayak si Hajime sih, suaminya ini nunggu istrinya pulang. Jadi istrinya kan pulang kerja cowapek. Nah, si Hajime minta jatah, pak. Si istri, aku besok harus bangun pagi jadi gak bisa, maaf ya. Terus si istri ngasihkan tisu. Translitanya pak yang bikin aku apa?
0: Selalu kita harus apresiasi ke orang-orang yang translate emang.
1: Jadi aku harus kembali ke zaman jahiliyah.
0: Tahu nggak soal translate nih? Conan. Conan yang the movie itu waktu di atas Ferris wheel raksasa, tau nggak? Ferris wheel biang lala.
1: Oh, oke.
0: Okay. Atau Ferris wheel yang raksasa. Dia menendang bola,
1: yeah.
0: Kan, korai gitu kan, yeah, translate-nya yeah. Allahu Akbar segitu.
1: itu maksud itu. Aku terus, masih inget itu yang sub siapa itu.
0: Terus ini, tahu Barbon?
1: Ya. Yeah.
0: Dia kan mencoba membuka identitas si Subaru,
1: yeah.
0: Bahwa dia adalah Akai Shuichi.
1: Hmm. Nah,
0: ternyata bukan. Scene-nya kan bukan ternyata,
1: yeah.
0: Karena Akai Shuichi ada di tempat lain, gitu kan. Waktu pulang dia satu mobil sama Vermoor. Terus gimana penyelidikannya tadi, Vermoor tanya gitu,
1: yeah.
0: Terus Barbon, ternyata aku salah gitu. Terus Vermoor bilang, ya itu gak mungkin, Akai Shuichi memang harusnya sudah mati. Barbon jawab, tapi ternyata setidaknya diriku pernah berjuang. Bangsat, aduh, itu banyak sih yang kayak gitu-gitu emang.
1: Aduh, itu zaman keemasan apa? Translator anime sih.
0: Emang udah nggak nge-translate lagi?
1: Si kan
0: Agung bukan?
1: Agung, ya. Agung udah hijrah pak.
0: Hmm.
1: Beneran pak, di grup Metante Bayo di Facebook itu udah berubah jadi kayak grup hijrah gitu.
0: Emang iya?
1: Iya, dia sendiri yang bilang mau apa? Mau ngerubah terus. Kalau mau keluar silakan kayak gitu. Sayang banget sih.
0: Iya ya. Tapi sekarang ada penggantinya si Agung Namikaze ini. Masih satu ini, satu alam dengan Naruto. Pain Akatsuki. Ya, iya. Pain Akatsuki.
1: Dulu tuh
0: kita lanjut gimana enggak?
1: Oke. Okay.
0: Yang terakhir ada Tonarino Sekikun. Ini nah, favorit ini banget sih.
1: Keren.
0: Bahasa Indonesianya apa nih enggak?
1: Sekikun
0: teman sebelahku.
1: Teman sebelahku.
0: Lebih cocok diidentikan kepada yang satu kelas terus teman sebelah bangkunya ya.
1: Yeah.
0: Bernama Tonari.
1: Seki, Pak. Tonari itu di sebelah. Pak.
0: Benar, bernama Seki. Menurutmu kan ini Seki ini cowok. Ya. Berarti teman sebelahku Seki. Menurutmu pemeran utama Seki atau yang bilang teman sebelahku adalah Seki?
1: Seki, Pak.
0: Pemeran utamanya Seki.
1: Seki.
0: Bukan dong. Yang bilang teman sebelahku adalah Seki.
1: Bukan.
0: Tonarino Sekikun judul animenya ya. Ini ada 21 episode. Rilis tahun 2014, berdurasi 7 menit. Genre yang diunggulkan komedi, school karena teman sebangku dan seinen. Seinen itu remaja.
1: Apa? Iya, remaja.
0: Remaja. Rumi Yokoi. Orang yang bilang teman sebelahku adalah Seki. Perhatian dia selalu diganggu oleh Toshinari Seki. Perhatiannya diganggu dengan tingkah laku Seki. Memperhatikan, dia selalu memperhatikan.
1: Terus?
0: Gak apa-apa terus.
1: Nggak, aku dengerin.
0: Udah mau mati masih rokokan aja lo. Sampai mana tadi?
1: Seki, Pak.
0: Jadi selama pelajaran di kelas, Seki ini selalu melakukan sesuatu.
1: Main-main dong.
0: Di dalam tasnya, di setiap episode selalu membawa sesuatu untuk dimainkan. Lu tahu Army Man gak?
1: Tahu, Pak. Kayak action figure kecil action, tentara gitu.
0: Tentara kecil-kecil warna hijau. Dia pernah bawa itu main perang-perangan, tapi ada story-nya. Bukan hanya tembak-tembakan, jadi ada story-nya siapa komandannya, gitu-gitu. Nah, itu selalu setiap episode dia membawa sesuatu yang berbeda-beda. Komedinya terletak kepada si Rumi Yokoi yang selalu bukan terganggu, kayak teralihkan perhatiannya, yang harusnya dia memperhatikan guru, malah memperhatikan Seki.
1: Sibuk apa? Sibuk jadi, mainan.
0: Ya anggap aja Seki lagi bermain apa gitu ya. Terus awalnya si Yokoi cuman, Seki lagi pelajaran ini, tapi pelan suaranya. Ayo perhatikan guru dong. Awalnya gitu. Tapi abis gitu dia gak perhatikan guru. Dia ngeliatin Seki lagi ngapain. Dia lagi main tentara-tentaraan. Okay. Itu komandannya. Sedikit perhatian. Terus, Seki ini kan lagi pelajaran. Kayak gitu. Terus, komandannya diserang. Tapi dia terus teralihkan perhatiannya sampai-sampai dia sendiri yang kayak terkena batunya. Contohnya waktu guru tiba-tiba nanya, ya kayak, Seki kun, tolong jawab nomor 4. Kayak gitu ke Seki, otomatis gak tahu dong.
1: Iya
0: kan? Terus dia diem aja, akhirnya gurunya bilang, oh ya udah kalau gak, kamu gak tahu, kalau gitu Rumi Yokoi silakan jawab. Dia juga gak tahu. Padahal gak ikut main karena dia selalu
1: gak merhatiin guru.
0: Gak merhatiin karena ngeliatin si Seki main-main. Sampai pernah Seki itu bawa pasir. Bawa pasir terus ditumpahin ke mejanya, dibuat kayak gunung gitu loh. Gunung. Aku lupa namanya, di Jepang tuh ada permainan kayak pasir dibikin gunung, atasnya tuh dikasih bendera. Nah, bagaimana caranya kita mengurangi pasir tersebut tanpa menjatuhkan benderanya? Permainannya kayak gitu.
1: Kayak jenga gitu.
0: Apa tuh?
1: Jenga. Yang ngambil balok.
0: Wono tako.
1: Iya, kayak gitu.
0: Iya, tapi ini pasir. Jadi kita harus ngambil pasir, bendera di yang ditancepin di atas gunungnya ini enggak boleh jatuh. Dia sampai bawa itu. Dan problemnya masih sama. Hampir di setiap episode problemnya selalu sama, yaitu si Rumi Yokoi enggak bisa memperhatikan pelajaran dan terkena batunya sendiri. Komedinya di situ sih.
1: Yang komedi yang paling ketawa aku paling kenceng, Pak, ya. Itu saat scene episode berapa aku lupa, Pak. Saat Seki di apa? Main shogi, Pak.
0: Main shogi sendiri.
1: Sendiri.
0: Shogi kan berdua ya?
1: Iya. Main shogi sendiri. Dan lawannya ini catur, Pak. Jadi catur kayak lawan shogi gitu, Pak.
0: Jadi udah aneh sih.
1: Kudanya kayak bisa dinaikin sama rajanya terus kotor kayak gitu loh, nyerbu kayak gitu. Aduh, imajinasi anak ini.
0: Itu SMP ya atau
1: SMP? SMP.
0: Aku pernah, jadi aku tuh bawa mobil-mobilan ke sekolah kelas 2 nih
1: SMP. Nah,
0: bawa mobil-mobilan, di belakangku itu ada temen, di belakangku Rian.
1: Iya.
0: Kenapa sih?
1: Enggak apa-apa.
0: di belakangku Rian. Jadi aku main-main mobil-mobilan, eng, eng, eng, pelan, suara pelan, eng, eng. Waktu nyalip aku ngeng gitu kan. Gurunya noleh, langsung dengan refleks yang sangat cepat mainan aku taruh di mejanya Rian. What? Gurunya noleh, nyari dong itu tadi. Wah, ada mainan di meja Rian. Rian, gitu. Lu tuh udah gede kayak gitu. Anjing. Ketawa gak bisa-bisa gue.
1: Imajinasi anak kecil, Pak.
0: Tapi secara peraturan bawa bawa mainan ke kelas tuh gak boleh sebenarnya. Karena itu kita bikin mainan dari kertas. Dari kertas tuh aku bisa bikin kapal jet. Bukan kapal yang kita lempar ya. Kapal kayak Gundam. Bisa digabung-gabung.
1: Bikin topeng.
0: Bikin topeng aku bisa, bikin topi aku bisa.
1: Bikin.
0: Karena bawa dari luar gak boleh.
1: Bikin gelang kayak Kamen Rider dulu.
0: Gak tahu.
1: Gak tahu. Bisa diwarnain, Pak.
0: Gak tahu juga. Gak tahu. Dari kertas.
1: Kertas, Pak.
0: Kalau mainan yang boleh dibawa ke kelas tuh yang kita beli di sekolah. Tanah Liat, Malam. Umbul, tahu enggak? Poster kecil-kecil tuh.
1: Iya, iya.
0: Gundu.
1: Klereng.
0: Klereng.
1: Gundu itu botak, bangsat.
0: Itu kan Dedi.
1: Itu kan Saitama.
0: Itu kan Anji. Apalagi ya kalau yang kita beli di sekolah tuh? Yoyo. Yoyo. Yoyo yoyo.
1: Ya yoyo.
0: Apalagi ya?
1: Bisa main yoyo.
0: Bisa, bisa.
1: Sulit.
0: Yang kayu sulit, yang plastik enggak. Oh, iya. Apalagi ya? Kayaknya itu doang sih. Karena kita belinya di sekolah dong.
1: Bekel. Buat cewek, Pak. Kalau pendengarnya ada yang cewek.
0: Iya sih, ya. Boleh, boleh, boleh. Iya, kalau cewek itu mainnya gitu, ya, boleh.
1: Ya, cewek kan mainnya bekel terus apa karet kayak gitu kan. Tinder.
0: Tinder. Binder kali.
1: Tinder.
0: Tinder. Bukan pelesetan ya?
1: Bukan.
0: Tinder.
1: Iya.
0: Kita ngomongin SMP loh. Kaget aku kalau ada teman sekelasku main Tinder waktu SMP.
1: Micet.
0: Oh.
1: 300k.
0: Oh. Ngomongin plural ya. Baru sadar aku. Gak ada enggak teman sekelasku enggak yang jualan-jualan gitu. Orang gratis.
1: Hah?
0: Oke. Ada anime apa aja yang durasi pendek yang pernah lo tonton?
1: Aku lupa
0: selain
1: sih.
0: Selain 4 ini.
1: Aku lupa sih, tapi animenya komedi banget sih. Apa ya? Tolong carikan Ani Sukeru apa? Itu anime Cina sih.
0: Oke, kalau Cina sebutannya apa?
1: Ya, enggak tahu anime. Ani Sukeru apa?
0: Ani ni Sukeru Kusuriwanai.
1: Ya, itu sampai 4 season, Pak.
0: 12 episode 3 menit per episode. Oh, iya iya iya iya. Sebenarnya menurutmu recommended gak untuk anime durasi pendek?
1: Itu recommended banget, Pak.
0: Oh, sama Tonari no Sekikun. Dari 4 ini ya, menurutku yang paling bagus kan Tonari. Sama yang lu ceritain yang suami otaku tadi.
1: Iya. Yeah.
0: Ini lebih bagus mana? Sama Anini Sukeru Kusuriwas.
1: Setara sih, Pak.
0: Setara ya?
1: Setara sama Tonari.
0: Tonari ya. Aku recommended ke para teman-teman yang lagi ngedengerin adalah Tonari no Sekikun. Kalau kalian pengen masuk grup WhatsApp Inspiradio, langsung aja kunjungi www.inspiradio.id. Inspiradio.id. Di situ ada icon WhatsApp, langsung klik aja, langsung gabung, kita bisa ngobrol-ngobrol di situ. Gabungan antara penyiar dan pendengar, kita ngobrol bareng di sana. Follow juga Instagramnya @inspiradio untuk update-update jadwal dan lain-lain. Sebenarnya di grup juga ada sih. Masuk aja, gak pernah typing, gak pernah sapa-sapa, gak apa-apa. Seperti orang di hadapan saya ini juga begitu. Dia masuk karena sungkan sebenarnya. Mau live juga, aduh sungkan nih teman-teman di sini semua. Jadi ya
1: sungkan, Pak, udah dewasa semua.
0: Oke, Udah gak ada temennya. Enggak, kita selesai aja kalau gak ada. Ada tambahan gak?
1: Untuk anime nih, Pak.
0: Enggak, maksudnya ya apa aja? Ada pesan tambahan gak?
1: Anda kan udah nonton anime berdurasi pendek. Menurut lu, kelebihan anime durasi pendek sama animasi durasi normal gimana, Pak? Kelebihannya apa?
0: Kita bisa pisahkan kapan kita harus nonton. Kalau kita lagi mau sajian yang ringan-ringan, yang gak terlalu bikin kita mikir, ini cocok banget kita tonton. Misalkan pada waktu kita istirahat di sela-sela bekerja, pengen menjernihkan pikiran. Lu gak relate gak? Gak apa-apa, lu gak relate kayak gini.
1: Gitu, sangat.
0: Jadi waktu kerja, istirahat selama 1 jam, udah makan, udah sholat, langsung pengen menjernihkan pikiran, nonton. Durasi pendek pas banget karena waktu istirahat kerja kan juga terbatas. Kalau istirahat kerja, sela-sela bekerja, lo pakai nonton Death Note udah pecah pala lo, jadi jangan. Jadi ini cocok banget untuk waktu-waktu kita menjernihkan pikiran di saat yang
1: atau pendek. saat makan, Pak. Makan sambil nonton anime ini kan.
0: Bedanya kalau aku makan malah lebih fokus nonton enggak? Kalau aku.
1: Oh, gitu.
0: Bedanya.
1: Kalau anime kayak gini kan ketinggalan beberapa detik kan masih nggak masalah, Pak.
0: Bermasalah dong kan, 3 menit ketinggalan berapa detik kehilangan pansel.
1: Enggak, itu maksudnya animenya kan cukup ringan, Pak.
0: Ringan.
1: Jadi nggak terlalu ngabisin fokus banget.
0: Iya, ya, nggak bikin capek lah.
1: Nggak bikin capek.
0: Jadi recommended. apa manfaatnya juga? Berarti kita bisa memisahkan kapan mau nonton ini atau itu, gitulah maksudnya. Yeah. Mau nonton berat atau ringan, gitu-gitu.
1: Kelemahannya apa?
0: Kelemahannya kurang. Tonadero Sekiku menurutku kurang banyak episodenya. Mungkin karena gitu-gitu doang ya. Di kelas main-main kan bisa kehabisan ide kan ya. Monoton. Kekurangannya.
1: Apa? Kayak kurang luas gitu ya?
0: Iya, monoton.
1: Iya sih, kayak.
0: Tapi ini selera ya. Selera aja. Kalau ada orang yang suka monoton, berarti bukan kekurangan dong.
1: Ini cocok sih buat orang-orang yang ingin nonton anime, tapi yang pertama kali nonton anime, terus kayak pingin yang nggak berat-berat, cocok sih animasi anime durasi pendek ini. Ya itu saja sih kesimpulannya. Terima kasih. Aku mancing Anda untuk menyampaikan kesimpulan, Pak.
0: Baru sadar. Berdua. Kesimpulannya bukan itu dong.
1: Ya, itu kesimpulannya, Pak.
0: Ya, anime
1: berdurasi pendek ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya udah lu sebut, kekurangannya udah lu sebut.
0: Berdua.
1: Apa namanya, Kak?
0: Berdua. Kalau kesimpulannya menurutku, ada anime berdurasi panjang, ada anime berdurasi pendek.
1: Semua yang tahu saat
0: nggak tahu, lo nggak tahu, mungkin ada orang yang berpikir anime durasinya emang segitu-segitu aja, ya kan?
1: Oh iya, iya.
0: Di episode selanjutnya temanya apa nih, Kak?
1: Oh, mikirin tema apa ya?
0: Kan kurang ajar, orang ditanya ditinggal minum kan kurang ajar. Anime
1: kita dengan, udah bahas
0: dengan apa durasi aja? Terpanjang yang series berapa?
1: 53 menit, Pak.
0: Wah, kurang panjang, gak asik.
1: Bangsa cowoking dulu, aku nonton satu episode aja, Pak. Udah enak, Pak.
0: Anime dengan jumlah episode terpanjang.
1: One Piece. Terbanyak.
0: Terpanjang.
1: One Piece.
0: Sazae-san.
1: Iya sih. Itu tukang bubur naik haji.
0: One Piece. Detektif Conan.
1: Doraemon.
0: Doraemon berapa?
1: Doraemon banyak, Pak.
0: Ya udah. Itu enggak akan kita bahas. Lu udah bayangin kan? Kalau kita kebahas itu,
1: kita bahas movie-nya aja.
0: Enggak usah deh.
1: Kayak Stand By Me kayak gitu loh.
0: Ya, itu tadi. Tutup lah enggak?
1: Oke, terima kasih telah mendengarkan apa? Lingstad, Subete no Hito
0: Podcast tuh.
1: Dan mohon maaf karena beberapa minggu ini kita nggak siaran, pasti teman-teman kangen ya.
0: Pasti
1: dengerin aku ngelucu.
0: Pasti lucu ya.
1: Lucu.
0: Ngelucu.
1: Kebakaran.
0: Anjing, nggak lucu nggak, masih dipaksa nggak lucu. Dah.
1: Ya.
0: Itu tutup kalau udah.
1: Udah. Oh ya, terima kasih dan bye. Yo, waktunya saya Weria. Bye. Link start.

0: Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.
1: Ayo Aina, si Bang Tis bagian Aina.
2: Iya,
1: bagian Aina. Ini pesen kopi atau opat gitu?
2: Opat, Tis, Indomina sekalian.
1: Tis, kopi opat, tong ngatanya, tong hiji, tong amisting.
2: Nah,
1: ini tong
2: digulaan, tong
1: dikopian. Saya kan pantau hadap ke kuncian.
2: Kuncian
1: lah maksudnya. Kurang sare maksudnya. Jadi jam-jam kan gitu. Tapi nikmat pisan memangnya hirup tadahar sare. Nah, gue ngobrol sesirian dahar deh, sare deh, kopi udut, ah, nges nafisan gitu. Tapi tong salahnya saya gara-gara sare, sare terus lulungu, tapi kak pernah menang musibah tadi kak.
2: Gara-gara
1: tahu. Cing lulungu, ya, ayo dongeng nanti gitu aja dongengnya. Kurang, cuma dongeng, saya kayak rada poho-poho deh ya, tapi pernah kejadian gitu. Hudang sare isuk-isuk mung mandi dulu ingin minum kopi ngelebok roti tengik buatan pabrik si Bunhal cap berit di roti tengik tunuh dei sare dei nepi kakuring impi di udag-udag kunti
2: jalan mana ya kunti
1: Oh, kunti mah diwasa ayeuna. Bakat kureuwas nyabeurangna hudang deui anger keneh. Mung mani. Nginum kopi deui ngalebok roti tengik deui buatan pabrik si Bunhal keneh nya eta we. Cak beurit keneh.

0: anak lima kabeh melu ka indungna. Dahar oge sok ngajukan ka warung nasi si Wajabrik tah bari sanggo teu peradang gigi. Sanggo gigi teu kabeli jeung deungeun da. Nyai jelema ayeuna sok jelema pagawean sare. Erek iraha menang duit, erek iraha beungharna.
1: Nya,
0: nya kopan ayeuna mah loba jelema teh kitu, lamun dulur senang dipake pamentaan. Nya kan sakalina ditulungan, heeh, lain mikir ditulungan teh ngadengeunaheun. Tuluy bulak-balik teu mikir, matak lamun balang septem mah wilujeng we eta mah kitu da bongan kitu mung kerja kerasnya. Eta sarenya, tapi sakali waktu pernah ieu nya. Kuring hiji waktu hudang isuk-isuk nang dibere tiris mah komo euy. Beki embung we kana mandi teh.

Nah, itu aku anehnya. Kawas jalma kasurupan dewek naik kana suhunan. Maca saja tarik pisan. Kawas doger monyet ku tetangga di lalajoanan kira. Aduh, rupa-rupa. Tak gara-gara eta. Terus ting kumaha da ting sanu comel, ting sanu bebeja. Nya, da berang poe isukna goreng ditewak tentara. Aya wae lah. Tuluy ngaringkuk di Kodim nepi ka opat poena pagawean terobah anger sare. Bari anger mumul mandi nepi ka opat poena tah bau ajang juga bau anjing leuweung teh. Tapi

mana? Menang udud. Ayahku tegak, sen alam. Nah, ketika kieu pungir. Lebih ka poe ayeuna, lamun kabeneran selon. Nah, ieu panyakit ya. Teboga duit keur ngopi, teboga duit keur udud. Sok ngadadak jadi sono. Iraha ka kodim deui. Atuh, simut-simut haneut, rokok gratis. Bolu haneut gratis. Dibere kamar. Maksudnya lain hayang di, lain hayang di sel, saya mah ka kodim deui nya tah hayang udud gratis jeung boluna gitu. Wonten aya ka bapa-bapa di kodim. Ada air urang Sunda mah geuning kada banyol tapi kira-kira ulah janten raheut mana. Nah, kitu. Roger ganti tewewel.

0: Hai, gue Amir Hamzah dari 99.1 FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat Inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Tangan tolong, saya gak kuat, saya cari bantuan dulu ya. Donon, Kas, tolong tangga Kas.
2: Tulungin dasmu amblek, pinggang gua aja rasanya remek loh. Turun sendiri.
3: Win itu Win, Endro pacar lu ngintipin bule, dibantuin sama Kasino.
4: Bagus ya.
1: Boong Win, boong.
4: Lu juga diam-diam ikut-ikutan ya, dasar sama gatelnya lo. Ngintipin aja lo kerja lo.
2: Apaan, dia yang ngintip, gua ketiban tangga.
4: Kalau lu gak bantuin dia, ngapain lu diem di situ?
2: Tadinya gua mau kencing, tapi tangga mendiban diriku.
4: Kencing, kencing. Sama gilanya lu, dasar. Turunlah.
1: Tangga dong, Win.
4: Gak pakai tangga-tanggaan, turun gak lu? Tunjukin kejantananmu, hah? Ayo lompat.
1: Lompat? Kejem banget, Win.
4: Lu kerjanya cuma ngintipin orang melulu. Ayo turun. Brengsek lu, Nro ya. Rupanya lu masih penasaran sama bule-belel itu ya? Hah?
1: Apaan orang lagi betulin genteng?
4: Alasan aja genteng-genteng.
1: Raja tega lu. Dono setan.
2: Tega-teganya lu ngerjain friend lu sendiri.
3: Bukan begitu, saya kan belum pernah lihat orang kejatuhan tangga.
1: Setan lo ya.
2: Bukan gua, Andro. Tuh, bako semprul.
1: Eh, bangun. Udah, jangan pura-pura dah, bangun. Bercanda lu sama gua lo ya. Hah? Bangun. Emang dasar keblu lu.
5: Aduh, patuh. Aduh,
2: genteng.
5: Tolong, Andro.
1: Mampus.
5: Ini gak nahan lagi nih, aduh. Gerak, gerak.

0: Ayo, berikutnya.
1: Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?
0: Ayo, berapa?
2: Satu.
0: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
0: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Bibi?

pemakaian yang tidak terus-menerus untuk menghindari kecanduan. Tapi mungkin kita bisa lihat anak-anak kita yang masih di bawah usia tersebut juga menjadi bagian dari keseruan Free Fire. Dan menjauhkan anak-anak kita dari keceriaan, realitas, dan kehangatan dalam relasi sosialnya. Kemudian anak menjadi begitu agresif atau gampang marah gitu ya, saat kita melarangnya bermain gadget, mengalami gangguan konsentrasi, hilangnya motivasi belajar, insomnia, gangguan kecemasan terlebih saat gadget jauh dari jangkauannya, bipolar, perilaku obsesif di sosial, dan muncul perilaku menyimpang sebagai manifestasi dari kondisi mentalnya yang sakit. Gitu.

0: ini adalah sebuah roda yang terus-menerus berputar, yang dimana jika tidak ada orang yang menghentikannya, maka roda ini akan menjadi sebuah budaya atau sebuah kebiasaan baru bagi orang-orang yang baru untuk meneruskan kebiasaan ini, yang dimana kebiasaan-kebiasaan ini juga tidak akan hilang gitu. Maka permasalahan ini itu juga perlu untuk ditangani gitu. Karena enggak hanya anak seneng game aja gitu. Ketika anak itu sudah kecanduan, itu sudah menjadi masalah yang sebenarnya serius gitu. Karena banyak banget orang-orang yang tidak sadar bahwa betapa seriusnya masalah tentang kecanduan game dan berdampak pada perilaku sosial anak di dalam masyarakat tersebut. Karena jika itu dibiarkan berlarut-larut, maka akan menjadi sebuah masalah besar bagi lingkungan masyarakat yang ada di dalamnya gitu. Yang kita perlukan harus memutus rantai memang. Karena sebuah kemustahilan untuk memutus rantai interaksi anak kita dengan teknologi yang memang sudah menjadi eranya. Tapi tidakkah kita lupa bahwa anak adalah harapan? Kalimat itu setidaknya tetap menjadi pijakan kita selaku orang tua dalam mendampingi anak, sehingga tidak ada kata lelah untuk melindungi dan memberikan yang terbaik dalam mengasuh dan mendidik mereka. Detoksifikasi gadget adalah salah satu upaya yang ditawarkan bagi orang tua untuk melakukan pembatasan, atau lebih tepatnya bijak dalam menggunakan gadget bagi anak. Detoksifikasi gadget merupakan upaya seorang untuk menahan diri untuk tidak menggunakan gadget dalam periode tertentu dan mengalihkannya dengan fokus pada kegiatan dalam kehidupan yang nyata. Produktif, yang bertujuan untuk menekan, menghindari, melepas stres yang bersumber dari konektivitas yang konstan yang terdapat dalam gadget. Dalam konteks pengasuhan, detoksifikasi gadget adalah salah satu upaya bagi orang tua untuk menyelamatkan anak dari cengkeraman kecanduan dengan cara mengembalikan fungsi gadget sebagai media komunikasi, alat bantu belajar, dan instrumen pendukung yang lebih berkontribusi positif bagi perkembangan anak. Anak dikembalikan pada dunia yang nyata, yang dinamis, yang sehat, yang ceria, dan
1: okay, let's go.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tatap Mata.

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi? Kalau bukan di Inspiradio.
1: Lain yang mungkin bisa kalian lakukan dan meminta waktu kerja yang lebih fleksibel dengan manajer kalian. Jelaskan bahwa datang sejam lebih lambat dan pulang lebih lambat dapat meningkatkan produktivitas kinerja kamu gitu. Jadi kalau kalian banyak sekali yang memilih nomor 2, itu artinya kalian tipenya natural night owl, atau kalau bahasa binatangnya itu nokturnal gitu. Jadi kalian bekerja setara dengan tikus bekerja pada malam hari itu gitu. Lalu kemudian kalau kalian memilih yang ketiga, nomor banyak nomor yang ketiga gitu ya, berarti tipe tidur kalian adalah si kurang tidur. Kurang tidur ya, bukan insomnia. Insomnia itu nggak bisa tidur atau terganggu jadwal tidurnya gitu ya, sampai dia nggak tahu siang atau malam dia bisa tidur. Tapi kalau si kurang tidur itu ya dia kurang aja tidurnya gitu, jadi terlalu banyak beraktivitas sampai dia kurang tidur gitu. Dan kalian tahu kalau pola tidur yang rutin memang bisa baik bagi tubuh gitu ya. Karena selain meningkatkan sistem imun, menambah energi, ini juga dapat membuat kulit kinclong. Waduh. Kamu adalah tipe yang selalu berusaha sebisa mungkin agar tidur lebih awal. Dan selalu punya rencana dini untuk memastikan istirahat kamu cukup. Kamu mencari segala cara untuk mempertahankan pola tidur yang sehat, dan itu kebiasaan yang baik. Namun meski kamu sudah merencanakan semuanya dengan baik, seringkali kerjaan dan aktivitasmu terganggu, rencana kamu juga terganggu gitu. Memastikan untuk tidur di waktu yang sama setiap malam kadang memang sulit, terutama bila ada banyak gangguan dan to-do list atau RP sing mbok lakoni kemau iku panjang banget gitu. Dan tipsnya adalah mulailah dari hal yang kecil, berjanjilah ke diri sendiri untuk tidur di waktu yang sudah diset selama seminggu aja. Bila ini dilakukan tiap malam, tubuh kamu sebenarnya bisa tertipu untuk merasa ngantuk pada jam yang sama ke depannya. Mempunyai rutinitas tidur juga bisa membuat tubuh terbiasa dengan jam tidur yang sama. Ini termasuk mematikan lampu, meditasi, meregangkan tubuh dengan yoga. Maksudnya gerakan yoga ya, bukan sama yoga gitu. Kemudian mendengarkan lagu yang bikin ngantuk, beberapa bab buku yang bagus dan kamu bisa baca itu, atau minum segelas susu hangat yang lezat seperti Anlin atau susu yang lain nggak tahu pokoknya yang lain, dan menjalani rutinitas yang baru menjalani rutinitas yang baru. Mungkin proses awalnya terasa nggak nyaman, tapi begitulah kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kalian mungkin akan terkejut bagaimana sebuah rutinitas jam tidur bisa berdampak pada tubuh. Bahkan kalian akan mulai menyadari sendiri bahwa beberapa pekerjaan itu bisa ditunda gitu. Jadi yang terpenting

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Kalian sangat posesif atau mencintai ranjang kalian, dan itu adalah happy place atau surganya.

0: I don't have any more energy.
1: Kamu gak perlu ngapa-ngapain. Cukup aku yang datang ke sana, ya?
0: I don't have any more energy for us, Rizky.
1: Okay. Kita bisa bicarakan ini setelah aku ke sana.
0: Look, I've made my decision. Goodbye.
1: Aisyah.

0: kept it in silence.
1: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif.
5: Hai sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif semuanya.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
10: Halo sobat inspiratif.
2: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
8: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
11: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
12: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
8: Buat bekerja di rumah,
13: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
8: social distancing,
6: terus
7: physical distancing,
6: terus pakai masker.
3: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
12: Penting itu, penting.
6: Dan yang terpenting,
2: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
13: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
10: Jaga kesehatan ya.
12: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
7: Punya motivasi hidup yang tinggi.
8: Always berpikir positif.
3: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
2: pada tim kesehatan
7: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
12: Cut, salah.
2: Keliru, cuy.
12: Pandemi ini bakalan berakhir.
4: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Kami dari Inspiradio
12: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
3: 1441 Hijriah.
10: Semoga puasanya lancar,
4: pahalanya meningkat,
13: gak bolong-bolong.
8: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
4: Dan kami juga siaran di rumah aja.
0: Inspiradio.
14: Inspiradio.
0: Inspiradio.
14: Inspiradio. Inspiradio. Inspiradio.
0: Inspiradio.
14: Inspiradio.
0: Inspiradio.
14: Inspiradio. Inspiradio. Inspiradio. Inspiradio. Inspiradio. Inspiradio. Inspiradio. Inspiradio. Inspiradio. Inspiradio. Inspiradio. Inspiradio. At www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Dan Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan kamu bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.